Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kayaknya teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ini adalah hal yang sering banget kita lakukan sebenarnya, termasuk aku sih ya. Dan sangat relate ya, mau itu kamu di kos, di kontrakan, atau yaudah di rumah bareng orang tua kamu begitu ya, alias ninggalin barang di saat barang itu masih berantakan, mungkin piring kotor, baju kotor numpuk begitu ya. Nah, ini yang hubungannya dengan konsep out of sight, out of mind. Piring kotor yang ditaruh di wastafel tuh rasanya kayak okay, itu belum jadi masalah buat kita sampai akhirnya numpuk dan baru kelihatan kotor begitu ya, kayak numpuk yang aduh bener-bener numpuk dan sampai ada lalat. Nah, itu baru kita panik begitu ya. Dan alasan klasik yang paling sering kita pakai untuk pembelaan adalah yaudah nanti dia dicuci, nanti jadi besok, jadi lusa, sampai akhirnya piringnya udah berjamur gitu ya. Dan yang tinggal bareng orang lain, terutama orang tua kamu, jujur kalian tim rajin beberes apa tim yaudah nanti deh kan ada mama aku yang nyuci.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini yang suka banget intip-intip story orang begitu ya? Tapi giliran orangnya nanya, begitu kan? Kenapa ngintip-ngintip story gue begitu? Ada ya orang-orang yang kalau ditanya tuh kayak ya enggak sih, cuman lewat doang. Ya bener sih, emang lewat doang, cuman terkadang ada beberapa hal begitu ya. Atau mungkin yang dilakukan teman kita begitu ya. Kok rasanya dia sering banget ngasihin SG gue begitu kan. Kok sering banget begitu ya nge-like, kenapa nih begitu. Kan jadi munculkan pertanyaan ya Tom Bro 2, walaupun mungkin hanya sekedar okay, seneng begitu ya ngelihatnya Tom Bro 2. Nek, sebenarnya ini fenomena yang lumrah banget di era sekarang ya, era medsos. Bahkan ada istilah social surveillance. Jadi kebiasaan untuk mantengin aktivitas orang lain, mau itu yang secara terang-terangan atau secara diam-diam tanpa interaksi langsung. Cuman yaudah, hanya sekedar update aja begitu ya. Dan yang lucu adalah kadang kita udah tahu banget begitu ya cerita seseorang dari story-nya. Mungkin kayak si A pacaran sama si B begitu ya. Wah, pokoknya udah gonjang-ganjing tuh, di highlight, di posting, di feed segala macam. Tiba-tiba hilang postingan semuanya, out of nowhere begitu. Terus juga si A udah nge-unfollow si B, si B pun juga sama nge-unfollow si A begitu. Akhirnya kita menjadi intel dadakan begitu ya, teman Pro 2. Terus ya udah, kita mencari intel sampai mendapatkan bukti konkret, oh iya memang putus begitu ya. Nah terus yaudah, kita ketemu nih, antara ketemu sama si A, si B. Terus mereka cerita. Terus kita pura-pura kaget begitu. Lah serius, gue gak cerita sih? Padahal udah stalking dari 2 hari yang lalu begitu ya. Iya ampun, beta jelit banget. Tapi ini memang kejadian loh ya di temen-temen aku begitu. Even aku juga terkadang suka untuk ngeliat, oh ya udah, hanya sekedar itu aja begitu ya. Dan buat kamu, ada gak sih yang punya kebiasaan begitu ya, stalking yang santuy begini atau jadi intel dadakan nih? Boleh langsung di komen di Instagram kita ya, teman Pro 2.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ya, siapa di sini yang sering banget motong omongan orang? Ini kebiasaan yang sering banget kita tidak sadari ya. Dan dalam komunikasi, ini bisa disebut sebagai conversational interruption. Dan penelitian menunjukkan kalau kebiasaan ini sering muncul bukan karena tidak sopan begitu ya, tidak sopan, tapi karena saking excitednya nih ya, kita mau nambahin suatu fakta begitu ya, terus setuju sama omongan orang. Tapi tetap aja ya, nyebelin kalau kita lagi cerita panjang lebar terus dipotong duluan sama orang yang bilang, oh iya gue juga pernah kayak gitu begitu. Terus dia lanjut cerita, terus yaudah cerita kita hilang, tenggelam gitu. Biasa aja sih timbul lagi, cuman tenggelam lagi. Kalau dibilang kesel, iya tergantung sih ya, kita menganggapnya gimana teman pro 2. Kalau aku pribadi tergantung konteks juga. Kalau misalnya kita ceritanya lebih ke sharing, itu sangat ngebuat aku happy ya. Karena oh ternyata ada juga nih teman aku yang mengalami pengalaman yang sama, bahkan plekatiplek kayak aku. Tapi kalau misalkan kita berdiskusi perihal yang Oke, ini serius banget ya, tentang kerja, tentang masa depan segala macam, tiba-tiba dipotong tuh kayak, hello, bisa nggak ya listen to me verse begitu ya, teman bro 2. Kalau kamu gimana nih, teman bro 2?

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

kita mau pro 2 dari obrolan kita di pagi hari ini ya. Kita ketemu dengan semacam ironi. Waduh, ironi enggak tuh? Ironi kecil-kecilan dulu ya. Karena kita suka kesel begitu ya, lihat kebiasaan orang lain. Padahal kita sendiri juga sering melakukan hal yang sama. Ya, manusiawi sih sebenarnya. Dan ini bukan buat bikin temu berdua untuk rasa bersalah ya, tapi biar kita jadi lebih aware dan lebih legowo kalau misalkan orang lain melakukan hal itu ke kita. Ya, namanya juga manusia, saya sama-sama belajar ya. Jadi sebelum kamu kesel sama orang lain ya, misalkan chat kamu cuma di-read aja, coba pikir-pikir, pernahkah kamu hanya ngerit aja chat orang lain? Begitu ya, pokoknya begitu sebaliknya, apapun yang buat kamu kesel, coba pikir lagi, tanya lagi ke diri kamu begitu ya. Oke, temu produk kita bungkus topik di pagi hari ini. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu sampai jam 10 pagi. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi. Cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Aku masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, dan selama sejam ke depan aku bakal ngasih update dan paling update pokoknya ya teman Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, and don't forget to follow our social media on X, Facebook, also Instagram with same username @RRI Pro 2 dan Pasar.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ini sering banget menjadi omongan begitu ya, sama orang-orang terdekat aku yang memang mereka ini ada perkara begitu ya, dan harus masuk kerana hukum segala macam begitu ya. Tapi mereka akhirnya malas untuk melanjutkan itu. Kenapa? Karena yang ngebuat orang untuk mengurungkan niat mengurus dokumen atau lain hukum itu sebenarnya bukan prosesnya yang ribet, menjelimet segala macam begitu ya. Tapi biayanya yang mahal banget, teman-teman Pro 2 ya. Tapi ini ada kabar baik ya. Pemerintah resmi membuka peluang bagi masyarakat untuk yang kurang mampu ya. Mereka ini mendapatkan sejumlah layanan di Kementerian Hukum dengan tarif Rp0. Tapi perlu digarisbawahi, kebijakan ini bukan berarti semua layanan langsung gretong ya, gratis, enggak. Nantinya akan ada syarat dan mekanisme yang harus diperhatikan, begitu termasuk siapa saja yang berhak menerima pembebasan biaya. Selain masyarakat kurang mampu, kebijakan ini juga menyasar pelaku UMK, lembaga pendidikan, hingga kondisi tertentu seperti alasan kemanusiaan atau keadaan darurat. Harapannya apa? Akses terhadap layanan hukum bisa semakin mudah dan lebih inklusif, sehingga nantinya setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa terbebani biaya ya, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pom Pro 2 masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kamu kalau ke Bali nyari api, pastikan ya wisata bahari ya, pantainya bagus begitu. Catching sunset atau snorkeling di Karangasem begitu ya, ke Nusa Penida, Nusa Ceningan. Tapi ternyata enggak cuma Bali aja yang jadi sorotan ya, karena tetangga sebelah kita, sebelah banget di Banyuwangi, yes, kembali mendapat pengakuan internasional setelah dipilih sebagai contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dalam forum Asian ID Blue 2026. Yang menariknya lagi, keberhasilan Banyuwangi tidak hanya karena ya udah pantainya yang cakep begitu ya, tapi juga karena mampu menggabungkan konservasi laut, pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Cakep. Bahkan para delegasi dari berbagai negara yang datang langsung mengunjungi kampung nelayan Merah Putih dan Bangsering Underwater untuk melihat nih gimana ya masyarakat lokal bisa menjadi motor utama dalam menjaga laut sekaligus mengembangkan ekonomi ya. Kalau ini kita sebutnya a blue economy. Nah, bukti kalau merawat alam ternyata bisa berjalan beriringan loh ya, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

you Tom Ombron yang udah joinin dari tadi ya. Dari pagi sampai sekarang hampir jam 10. Karena udah jam juga aku harusnya goodbye sama kamu Tom Ombron 2. Cuman tenang aja ya, kita sebenarnya masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan nanti di jam 10 sampai jam 11 kita bakalan monterin lagu favorit kamu Tom Ombron 2 ya. So jangan ganti-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Hamburg 70 Denpasar, Komita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka? Benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Tidak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 21 Juli 2026. BPBD Provinsi Bali menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi Agustus mendatang. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali Iwayan Suryawan mengatakan sebanyak 128 unit mesin pompa, 39 tandon air, personel serta dukungan anggaran darurat telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan lahan, dan TPA. Dijelaskan langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar penanganan dapat dilakukan secara cepat jika terjadi kondisi darurat selama musim kemarau ini teman Pro 2. Iwayan Suryawan menambahkan meskipun informasi BMKG puncak musim kemarau secara umum berada pada kategori normal, namun masyarakat tidak boleh lengah karena berkurangnya curah hujan dalam waktu lama berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran, dan penurunan produktivitas pertanian yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Di samping itu teman Pro 2, akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta mengatakan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL menjadi salah satu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi persoalan sampah di Bali dibandingkan sistem open dumping. Namun ia mengingatkan penerapan teknologi tersebut harus telah dievaluasi dan terus dievaluasi agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Inengah Mulyarta berharap teman Pro 2 pembangunan PSEL tidak hanya menjadi solusi akhir dalam penanganan sampah, tetapi juga harus didukung penguatan edukasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah dari sumber serta evaluasi teknologi secara berkala. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Pradua Hitlist.
1: Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pradua and welcome to Midday Chill. And ya teman Pradua di Midday Chill sih ya seperti biasa Tia bakal nemenin kamu di jam pertama ini teman Pradua dengan Pradua Hitlist. Ya tadi sudah ada info Pro 2 juga yang sudah Tia update teman Pro 2 buat start menuju ke Midday Chills ya. Dan sekarang we exactly start the Midday Chills dengan Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Jadi selama siap ke depan kita bakalan bahas tentang Jennie Blackpink. So ya teman Pro 2 sudah ada 3 lagu ya yang duet-duetannya bareng sama Jennie Blackpink teman Pro 2 di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. So what are you waiting for? Langsung ya vote sekarang juga teman Pro 2. Jangan sampai kamu enggak vote, jangan sampai kamu telat juga karena

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Heh, kok nggak pakai helm sih? Bahaya tau.
3: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.

0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Yes, itu dia tadi Full It For Ya, Full It ya teman berdua. Dan biar belum terlipat ya teman berdua, kita bakalan bahas tentang Jennie Blackpink. Ya, siapa sih yang gak pernah dengerin suara merdunya dari Jennie Blackpink ini teman berdua. Yes, teman berdua. Ini namanya teman berdua adalah Jennie Kim yang berkelahiran 16 Januari 1996 dan lebih dikenal memang ya teman berdua dengan nama panggung langsung Jennie aja. Nah, pastinya Jennie teman berdua penyanyi, rapper, and aktris dari Korea Selatan. Ya teman berdua, kamu pasti tahu dong ya kalau Jennie ini dari grup Blackpink yang dimana seorang Jennie ini berposisi sebagai main rapper and lead vocalist. Nah, teman berdua ini adalah rumahnya di YG Entertainment di Agustus 2016 lalu. Dan teman berdua, for information nih, di 2023 seorang Jennie ini mulai acting pertama sebagai Dian dalam seri The Idol. Dan bahkan teman berdua sekarang Jennie ini punya nama panggung lain lagi ya, Jennie Ruby Jane. Ya, 92. Untuk proyek solonya seorang Jennie ini sebenarnya mulai dari 2018 lalu, teman 92. Jadi 2 years after combining Blackpink, Jennie ini debut sebagai penyanyi solo dengan single berjudul Solo langsung, teman 92. And yes, single ini sukses rame banget dan bahkan ya masuk dalam jajaran Jeon Digital Chart and Billboard World Digital Songs. Kalau udah bahas lagunya Jennie ya teman berdua, enggak afdol dong kalau kamu enggak vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Karena bentar lagi Tia bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi Jennie hari ini teman berdua. But after this song, so don't go anywhere.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gimana nih, kamu udah ngevote belum? Which one dari Jennie songs yang kamu suka? Yes, 92. Ini ternyata ya, 92, sebelum Jennie masuk ke Blackpink, dia sebenarnya udah masuk di YG Entertainment, 92. Udah sempat latihan ya di tahun 2010. Setelah kurang lebih 6 tahun, akhirnya di 2016 ya, 92, masuklah dia ke Blackpink itu. Dan ternyata yang 92, dia sempat jadi model seorang Jennie ini, dan itu berkolaborasi bareng sama artis-artis YG. Jadi kayak masuk ke video klipnya G-Dragon, ada juga di lagunya Seungri, ada juga di Lehi, teman-teman kedua. Jadi benar-benar ini keren ya, teman-teman kedua. Jadi seorang Jennie ini nggak langsung yang jadi Blackpink banget from zero-nya. Dan bahkan ya teman-teman kedua, setelah melejit seperti sekarang ya teman-teman kedua, seorang Jennie ini memang ya udah sering banget kolaborasi, teman-teman kedua, yang salah satunya adalah One of the Girls, kesukaan dia. Dan

ada juga ya Handlebars yang bareng sama Dua Lipa yang lebih slow, lebih mellow, teman berdua. Ada One of the Girls, ada juga yang sama Tim Impala yang Dracula. So which one teman berdua yang

teman Po2, ternyata ini ada rilisan baru juga ya dari Jenny teman Po2, Less Than A Lover. This Friday, oh my god teman Po2, Jumat nanti ya bakalan ada lagu terbaru teman Po2, Less Than A Lover. Jadi kamu bisa banget menantinya nih teman Po2. Karena ini benar-benar baru di upload 46 menit yang lalu teman Po2. So, what are you waiting for? Langsung ya, vote which one lagu kesukaannya dari Jenny yang ada di story Instagram RRI Pro2 dan Pasar.

Nah, itu dia Dia dengan EA Teman Pro 2. Dan sekarang nih waktunya Tia bacain hasil pollingan kamu. Dan ternyata Teman Pro 2 dari ketiga lagu ya yang sudah ada di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, ternyata juara dari Pro 2 hitlist edisi kali ini Teman Pro 2 adalah Dracula yang dari Tame Impala featuring Jerry. Jadi ya Teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah ngevote. And the time is up ya buat Pro 2 Hitlist. Karena bentar lagi bakalan ada puji terhadapnya, of course, di jam 12 WITA. And then kita bakalan continue into info kuliner dan UMKM start from 12 until 1 PM. So ya Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah ngevote ya di siang hari ini. Dan congratulations juga buat Jenny nih yang bakalan soon merilis lagu terbarunya Teman Pro 2, Less Than A Lover. Ini nampaknya bakalan full lagu cinta Teman Pro 2. Jadi biar makin semangat lagi, mending tiap langsung aja ya puterin juara dari Pro 2 Hitlist. So please welcome Dracula by Tame Impala featuring Jadi Blackpink.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

sakit berat ya seukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

at RRI Pro 2 Denpasar. So what are you waiting for, teman Pro 2? Request lagu kesayangan kamu dan pasin kamu di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Yes, itu dia tadi 2001 kali ya, teman berdua dari Adrian Khalif. Memang lagunya lagu cinta yang kayak beneran secinta-cintaan itu, teman berdua. But by the way, teman berdua, biar kamu makin happy nih, jangan lupa makan siang ya, teman berdua. Go get your lunch. Jangan sampai telat, jangan sampai gak makan siang nih, apalagi di siang hari ini. Nampaknya masih banyak kerjaan ya, teman berdua, yang harus dituntaskan ya. Bener apa bener? Nih kayaknya semuanya langsung kayak, Tia jangan diingetin lagi, tugas aku banyak banget. It's okay, teman berdua. Enjoy hari ini ya, karena pastinya Tia juga bakalan menemani kamu, teman berdua, with a lot of information nih. Dan di siang hari ini kita bakalan bahas-bahas tentang kuliner. Di rumah kamu ada kunyit gak, teman berdua? Kalau ada, Tia mau minta dong. Karena jujur li Tia lagi merasakan yang namanya nyeri hati, teman berdua. So sedikit cerita ya, teman berdua, Tia baru halangan kemarin and it's little bit late, jadi nyerinya tuh ada banget, teman berdua. And by the way, teman berdua, kalau bahas-bahas nyeri hati nih, memang saat ini Tia sedang masih merasakannya kayak live update banget ya. Dan kenapa sih Tia sebut-sebut kunyit nih, teman berdua? Karena kunyit ini katanya sih bisa ya untuk meredakan nyeri, teman berdua. Tapi benar nggak ya? Coba deh Tia searching-searching dulu deh biar nggak salah ya. Ternyata benar, teman berdua. Ini adalah info dari Halodoc juga nih. Kalau kamu minum kunyit, teman berdua, itu bisa membantu kamu meredakan nyeri. Karena kurkumin diduga mampu membantu proses penyembuhan pada tubuh kamu, salah satunya membantu mengatasi masalah menstruation atau nyeri head, teman berdua. Jadi nyeri head atau bahasa kesehatannya disebut dysmenore ya, teman berdua. Ini bisa muncul sebelum atau sewaktu menstruasi. Jadi nyeri ini bisa bersifat ringan atau berat pada sebagian wanita. Kalau sekarang sih Tia merasakan udah lebih ringan ya. Kalau kemarin bisa dibilang berat, teman berdua. Ini ada beberapa studi yang mengatakan kalau suplemen kunyit bisa meringankan rasa sakit akibat menstruasi. Karena teman berdua, kurkuma ini bisa membantu ya, teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu lagi nyeri nih seperti Tia atau mungkin pray ya, teman berdua, silahkan deh coba diminum dulu minuman yang ada kandungan kunyitnya.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

teman pro 2 gimana nih? Ada yang serupa enggak seperti Tia yang masih menghadapi yang namanya nyeri head teman pro 2? Jadi buat kamu yang enggak menghadapi yang namanya nyeri head, congratulations teman pro 2. Tia benar-benar kalau bisa dibilang iri sih, Tia iri banget ya. Karena setiap kalau head itu teman pro 2 beneran depan belakang tuh isi koyo ya. Sorry nyebut merek nih teman pro 2, but it's real ya. Dan situasi itu kadang kayak oh my god, I'm tired of that. Tapi teman pro 2 katanya itu cuma seberapa persen dari sakit kalau lagi hamil. Wow. Makanya teman pro 2, kalau misalnya kamu merasakan nyeri, teman pro 2 bisa banget kamu konsumsi kurkuma ya teman pro 2, alias kunyit. Nah, ada studi yang menarik nih teman pro 2. Jadi studinya berjudul Effectiveness of Turmeric, Tamarind and Warm Compression in the Dysmenorrhea Degradation Non-Pharmacologic Therapy. Nah, jadi di studi itu nih teman pro 2, pemberian terapi asam kunyit non-farmakologis ya teman pro 2 terbukti lebih efektif terhadap penurunan dysmenore pada subjek penelitian. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa terapi kunyit asam memiliki efek dalam penurunan nyeri head, sehingga wanita bisa menerapkan terapi ini saat mengalami nyeri head dengan nyeri ringan atau sedang. Nah, teman pro 2, kunyit ini secara alami ya diyakini mengandung aktif bahan yang bisa berfungsi sebagai analgesik, antipiretik dan antiinflamasi. Bahkan selain untuk head teman pro 2, kunyit itu juga bisa membantu kamu mengatasi beberapa keluhan kesehatan loh. Salah satunya adalah mencegah peradangan di kerongkongan kamu. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa efek anti radang kurkumin atau dari kunyit ya teman pro 2 bisa mencegah peradangan kerongkongan kamu. Jadi baik kunyit maupun ekstrak kurkumin, keduanya dinyatakan memiliki sifat antioksidan dan anti radang yang serupa. Jadi kalau misalnya kamu menghadapi tenggorokan kamu lagi sakit teman pro 2 atau radang tenggorokan ya, boleh banget minum minuman yang mengandung kunyit atau mungkin bikin aja sendiri teman pro 2. Jamu boleh banget loloh kunyit ya kalau kita nyebutnya di Bali teman pro 2. So make it simple, kalau misalnya kamu gak sempet bikin atau malas alat-alat kamu kuning semua teman pro 2, beli aja ya. Jadi gak apa-apa kok, yang penting kamu bisa lebih sembuh teman pro 2, lebih cepat sembuh dan pastinya gak sakit-sakit lagi.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Waktunya kentongan.
3: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang kurkuma alias kunyit. Kunyit ini juga bisa membantu kamu meredakan kulit gatal loh, teman Pro2. Karena teman Pro2 ini adalah kulit gatal akibat penyakit ginjal kronis. Jadi ramuannya mengkombinasikan produk yang mengandung kurkumin dan ekstrak lada hitam atau cabe jamu, long pepper, iya benar. Agak salah baca ya, so sorry teman Pro2. And by the way, anyway, busway, teman Pro2, ini juga bisa membantu teman Pro2 meredakan ruam kulit. Jadi, unsur kimiawi pada kunyit juga dipercaya dapat mengatasi kondisi iritasi kulit akibat lichen planus atau peradangan pada kulit kamu, rambut, kuku, dan selaput lendir. Ya, teman Pro2 ini sudah di gini juga ya, teman Pro2, ada beberapa jurnal juga yang menyatakan hal seperti ini. Jadi kalau misalnya nih kamu ngerasa kayak aduh aku nggak mau minum obat, jadi coba deh kunyit kamu parut, teman Pro2, kamu obat kamu cari ekstrak airnya ya, terus kamu seduh dengan madu, teman Pro2, dan diminum, itu juga menjadi obat ya, teman Pro2, karena kalau kita di Bali nyebutnya loloh, dan itu adalah salah satu herbalan yang cocok di Tia juga. Jadi kalau misalnya kamu pengen coba, silahkan teman Pro2, siapa tahu cocok juga.

Bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Yes, 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu masih barengan sama Tia, teman Pro 2. And di siang hari ini ya, udah pukul 13.11 ya, teman Pro 2. And I want to give you more information, teman Pro 2. Dan di siang hari ini, pas banget jam 1, berarti Tia bakalan update info olahraga selama sejam ke depan. So teman Pro 2, stay tune di sini aja ya, karena banyak banget info olahraga, mostly e-sport ya. Jangan bakal di-update selama sejam ke depan, so don't go anywhere and stay tune di sini. Table dengerin, I want you to

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan.

Yes, Mama Bro 2 itu dia salah satu new entry ya. Raisa bareng sama Dipa Barus dengan Mine. Apapun yang menjadi milikku akan tetap menjadi milikku ya, Mama Bro 2. And by the way, Mama Bro 2, semoga Piala Asian Games yang terbanyak milik Indonesia sih ya. Kata gue sih bisa ya, ini pasti ya. Amin suaha. Apalagi dengan persiapan yang matang banget nih teman-teman berdua, salah satunya dari Maria Natalia Londa. Ya, teman-teman berdua, ini adalah salah satu orang yang selalu menjadi inspirasi Tia teman-teman berdua di cabur olahraga pada masa itu. Karena sekarang Tia udah hiatus dari perolahragaan teman-teman berdua. I was there at junior high school and senior high school. And sekarang Tia memantau aja nih. Karena seorang Maria Londa ini teman-teman berdua terpantau sudah mulai ya latihan lagi, persiapan lagi pastinya menuju Asian Games teman-teman berdua. Dan you know what? Maria Natalia Londa ini adalah pemenang Asian Games gold medalist yang banyak banget ya teman-teman berdua. 7 kali SEA Games gold medalist, 2 kali Olympic, Asian Games gold medalist sekali teman-teman berdua. Dan ia tengah menjalani proses teman-teman berdua yang dilihatin juga ya teman-teman berdua sama CDM Todo Tua Pasaribu yang langsung menemui atlet senior yang keren banget, yes, Natalia Londa, Maria Natalia Londa teman-teman berdua. Dan ini ternyata dalam rangkaian juga visitasi cabang atletik di Bali Chef Dimension Todo Tua Pasaribu teman-teman berdua. Gimana Maria Londa ini latihan, dan biasanya memang dia latihan di lapangan atau enggak di pantai teman-teman berdua. Karena sempat juga dia ngelatih Tia sekali dua kali teman-teman berdua dulu pas SMP, I still remember that. Dan kita diajak ke pantai buat mencoba gimana sih kalau lari di pantai itu seberat apa. Dan gimana? Pastinya berat banget teman-teman berdua. Tapi mari kita doakan semoga Maria Natalia Londa ya teman-teman berdua di umur-umurnya yang sudah detik-detik menuju pensiun ya teman-teman berdua bisa banget memberikan emas ke Indonesia. Amin suaha, semuanya ketik satu untuk amin.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Ya, teman berdua, tadi tadi Beauty and the Beat ya. Sorry for the noisy songs beside teman berdua. And you know what? Di siang hari ini tibakan update info yang e-sport abis nih. Alias EWC, teman berdua, e-sport World Cup ya. Ya, teman berdua, enggak afdol ya kalau sama Tia enggak bahas EWC teman berdua yang bakalan berlangsung. Yang sudah berlangsung ya teman berdua, start dari 7 Juli kemarin dan akan berakhir nantinya jeng di 23 Agustus 2026. Yes, dan tuan rumahnya adalah Paris teman berdua. Bonjour. Dan you know what, teman berdua, ini untuk penyelenggara memindahkan seluruh rangkaian kompetisi dari Riyadh ke ibu kota Prancis setelah meningkatnya ketegangan geopolitik teman berdua. Jadi singkat cerita ya, langsung teman berdua 25 kompetisi tetap dipastikan berlangsung sesuai jadwal dan benar-benar langsung dipindahkan ke Paris teman berdua. And you know what, teman-teman berdua, yang sudah berlangsung pastinya adalah untuk Dota 2, ada Apex Legend, ada Fatal Fury City of the Wolves, ada Valorant yang sudah berlangsung, MLBB Women's Invitational, Free Fire, League of Legends juga udah. Ini untuk sisanya masih proses teman-teman berdua. Tepatnya ada yang dimulai hari ini ya, untuk, oh benar banget, 21. Hari ini teman-teman berdua dimulai adalah dengan Teamfight Tactics dan juga PUBG Mobile. Oh, untuk PUBG-nya ini adalah PUBG PC teman berdua yang hari ini ya. Untuk PUBG Mobile-nya nanti di bulan Agustus 92. Nih, bikin salvok dikit ya. Untuk PUBG Mobile-nya nanti di 6 sampai 16 Agustus. Untuk PUBG PC-nya hari ini 21 sampai 26 Juli. Dan sudah ditemukan beberapa juaranya pasti teman berdua dari yang sudah Tia sampaikan tadi yang sudah selesai. Salah satunya adalah dari Pevision yang menjadi juara dari Dota 2, Dota 2. Ada juga tim Vitality teman berdua nih dari Indonesia ya, dari BTR by Vitality yang berhasil memenangkan Mobile Legends Bang Bang untuk Women's Invitational. Ada juga D Plus Kia yang berhasil memenangkan League of Legends. Yes, congratulations untuk juara-juara yang sudah meluncur pastinya teman berdua. Dan mari kita doakan semoga nanti ya tim Indonesia-Indonesia di cabang yang lain bisa lebih berkembang lagi.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

0: Ya, 92 itu dia tadi ya, Ramen Girl dan Noah, suara dalam kepala 92. Dan semoga suara-suara kamu terdengarkan 92, apalagi kamu dengerin Tia. Asik! Ya, 92 Tia masih nemenin kamu di siang hari ini ya, karena untuk info olahraganya kita sudah sampai di sini dulu. Sebenarnya banyak banget yang pengen Tia update 92 tentang voli, karena Indonesia nanti bakalan main lagi untuk di leg kedua memperbutkan juara pastinya. Karena kemarin juara 2 92 dan banyak sekali pastinya update-updateannya. Ini juga PUBG Mobile juga lagi jeda dulu 92 karena ada banyak persiapan menuju ke EWC juga, dan nanti bakalan lanjut lagi week keduanya di 24, 25, 26. And ya, 92, pokoknya Tia bakalan update banyak hal lagi nanti ya, besok lagi deh 92. Besok Tia libur, akhirnya libur setelah berapa ya, 9 hari ya, dari Sabtu sampai Selasa 92. Sabtunya tuh bahkan bukan Sabtu kemarin, Sabtu 2 minggu lalu, dari 11 sampai 21. Sudah full, 10 hari Tia siaran full 92. Jadi besok ya, Tia izin dulu untuk mengumpulkan semua info-info. Nanti deh hari Kamis Tia bakalan update info-info olahraga lagi. Untuk info olahraga kita sudah sampai di sini, karena bentaran lagi nih kita bakalan masuk ke info entertainment 92. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja ya 92, pastiin bareng sama Tia di sini aja, jangan kemana-mana, karena Tia bakalan update info entertainment yang kece-kece pastinya buat ngabisin waktu midday chills di siang hari ini. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

0: Yes, kita say congratulations dulu untuk Jenny 82 yang bentar lagi di hari Jumatnya dia bakalan merilis lagu baru Less Than A Lover 82 yang sudah di post ya 3 jam yang lalu nih infonya langsung di Instagramnya Jenny Ruby by Jane. Jenny Ruby Jane 82. And once again congratulations untuk Jenny ya yang bentar lagi bakalan merilis lagu terbarunya. Dan ya 92 of course mari kita doakan semoga lagunya kece nanti ya. Kalau bisa langsung video klip ya Jenny. Ini kayaknya memang ya dari Blackpink emang aktif solo-solo semua 92. Karena terakhir pantauan 3 yang jam ya, habis itu udah solo-solo lagi. Ya gak apa-apa, nih yang penting mereka masih bersama ya 92. Kecuali udah gak bisa nyatu lagi kayak Why Don't We sama One Direction. Nah itu baru agak menangis 92. Jadi mari kita doakan semoga nanti menggantikan yang baru-baru lagi ya lagunya Jenny 92. Semoga kedepannya semakin gacor lagi ya Jenny. Apalagi lagu barunya bakalan meluncur di hari Jumat ya 92. Less Than A Lover, Friday, Jul 24, 12 AM EDT, or 1 PM KST. Jadi 82 nanti jamnya bakalan jam 2 siang ya di sini 82. Jadi nanti jam 2 siang, Friday 24 Juli 82 kita tungguin. Sekeren apa sih lagunya dari Jenny yang terbaru ini yang berjudul Less Than A Lover.
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Yes, itu dia tadi teh hijaunya Tulus ya teman Pro 2. Kalau Tia sih sukanya teh aja. Bukan teh yang berwarna spesifik tapi tetap teh ya teman Pro 2. And by the way, anyway Baswe teman Pro 2, kita beranjak di lagunya Tulus ya. Ini ada info dari Avengers Doomsday teman Pro 2. Jadi ini adalah cuplikan trailer resmi dari film Avengers Doomsday yang sudah dirilis dengan umum secara umum dengan menampilkan sejumlah wajah lama di semesta Marvel. Are you ready teman Pro 2 untuk per Marvel-Marvelan ini? Karena Tia masih ingat banget ya temannya Tia waktu ini yang Tia aja skripsian ya teman Pro 2. Skripsinya itu datanya pakai Marvel. Jadi Spider kalau enggak salah ya waktu ini ya. Apa itu Spider tiba-tiba? Spider-Man. And ya teman Pro 2, jadi ini bikin Tia inget lagi ya gimana prosesnya dia dengan Tia waktu ini selama itu teman Pro 2. Shout out to Gilang. Halo Gilang. Ini kayaknya kalau bahas-bahas Marvel teman Pro 2 pasti perkembangannya akan pesat sekali ya, cepat sekali teman Pro 2, dan salah satunya adalah dari Avengers Doomsday ini teman Pro 2. Di mana cuplikan ini memperlihatkan bersatunya para pahlawan super untuk menghadapi ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Sebelumnya dikenal luas sebagai pemeran Tony Stark atau Iron Man. Nah, teman Pro 2 perannya dari seorang Downey Jr. Belum dijelaskan secara mendetail ya teman Pro 2, tapi dari informasi lebih jauh ya teman Pro 2 mencatat kemungkinan tokoh Doom sebagai penjahat utama. Nah, tokoh itu sebelumnya muncul dengan wajah tersembunyi oleh topeng dalam adegan pasca kredit film The Fantastic Four. First Step teman Pro 2. Dan bahkan selain Robert Downey Jr. teman Pro 2, cuplikan itu juga menampilkan kembalinya Chris Hemsworth sebagai Thor yang diperlihatkan berhadapan langsung dengan Doom dan Captain America versi Chris Evans yang menandai reuni para aktor ke dalam Marvel Cinematic Universe setelah film Avengers Endgame.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Understatement, aku yang paling baddie. Yeah, itu dia tadi ya teman pro 2, My Mind Go Away dari Nykila. The newest songs from Nykila teman pro 2. Kalau udah mencari lagu centil, mending kita puterin Nykila biar makin semangat di siang hari ini. And by the way, anyway, bahas buat teman pro 2, ada info lain yang bikin Tia semangat nih. Karena tiba-tiba banget nih nongol di pencarian Instagramnya Tia teman pro 2. Padahal baru banget tadi loh, ini Cenayang mode on sih teman pro 2. Kenapa? Karena baru tadi Tia bilang ya teman pro 2, kalau dari Why Don't We ataupun One Direction itu susah banget bakalan bersatu teman pro 2 pas bahas-bahas tentang Jennie yang baru aja rilis lagu ya. Dan ini tiba-tiba dikasih postingannya teman pro 2. Ini adalah postingan dari Jonah Marais, ada juga Jack Avery dan juga Zacharon teman pro 2. Ada apa Tia? Yes, mereka tiba-tiba bersatu teman pro 2 nge-post reels yang benar-benar mereka ketemu bertiga. Dan captionnya singkat pada teman pro 2, been dreaming a lot lately. Ini berarti mereka sedang merencanakan sesuatu kah? Karena benar-benar teman pro 2, kalau misalnya kamu buka Instagramnya Zacharon ya teman pro 2, Zac itu gak pernah posting apapun ya teman pro 2. Udah lama banget semenjak 2 Januari lalu teman pro 2. Dan benar-benar reels terakhir yang dipost itu adalah di tahun lalu teman pro 2, Juli tahun lalu bahkan ya. Jadi benar-benar ini adalah, apakah ini gebrakan baru kah dari Jonah, Zac sama Jack teman pro 2? Jadi sedikit informasi teman pro 2, Zac, Jack sama Jonah ini adalah bagian dari Why Don't We teman pro 2. Dan masih ada lagi dua pastinya, ada Daniel dan juga lagi satu nyangkut. So teman pro 2, apakah kamu berharap yang serupa seperti Tia, mereka akan bersatu kembali seperti dahulu kala teman pro 2, yang bersatu lagi pastinya dengan Daniel dan juga siapa lagi satu, kok nyangkut ya teman pro 2, please help. Oh iya, Corbin teman pro 2. Jadi Corbin, Daniel, Zac, Jack sama Jonah teman pro 2. Mari kita doakan semoga mereka beneran bersatu teman pro 2, because I'm so happy with this post. Semoga kamu juga mendoakan yang terbaik untuk Why Don't We ini teman pro 2, dan semoga mereka mendapatkan titik terang. Siapa tahu bikin grup yang baru lagi.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: 95,3 FM.

Dan ya teman berdua, home itu juga tadi yang menandakan Tia harus balik ke home teman berdua. Alia sudah habis ya waktu Tia nemenin kamu teman berdua, because sebentar lagi udah mau jam 3 ya. 7 menit lagi udah jam 3 teman berdua. Jadi thank you for listening ya teman berdua. Sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di siang hari ini. Pokoknya thank you banget dan banyak banget ya info yang udah Tia sampaikan. Dan sebenarnya ada masih banyak banget info-infonya teman berdua. Apalagi di sore hari, semakin sore semakin banyak ya. Baik teman berdua, Tia harus sudahi dulu nih untuk info-infoannya di sore hari ini teman berdua. Karena bentar lagi kamu bakalan temenin sama Azriel Timothy. So thank you for listening teman berdua. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri untuk besok. Tia izin libur dulu. Akhirnya teman berdua. And see you again nanti di hari Kamis teman berdua. So selamat menikmati hari Selasa kamu yang bentar lagi udah sore teman berdua. And bye bye, have a nice day.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, teman Pro 2. Halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Siang hari ini menuju sore hari aku nemenin kalian teman Pro 2 seperti biasa di afternoon tea nanti teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih di jalan, kayaknya lagi di jalan pulang dari kerjaan, atau mungkin kamu habis pulang sekolah atau kuliah gitu ya. Tapi kayaknya udah gak ada yang kuliah juga ya. Anyway, pokoknya hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Dan thank you so much udah nemenin aku di sore hari ini teman Pro 2. Aku berharap kalian bisa stay tune terus sampai jam 7 malam nanti. As usual, aku nemenin kalian dari jam 3 ini, sore hari ini, sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. And yeah, harusnya ada narasumber juga ya, tapi let's see apakah ada atau enggak teman Pro 2. Kita tunggu aja ya di sini teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang setia ngedengerin Pro 2 FM, jangan lupa untuk request lagu, karena ini udah waktunya request juga bisa teman Pro 2. Dari jam 3 sampai jam 4 nanti kita bakal open request. Dan kalau misalkan nggak ada narasumber juga, ya udah kita lanjut aja request ya teman Pro 2 sampai jam 5 nanti. Teman Pro 2, kalau kalian mau request langsung aja save WhatsApp kita di nomor 0896200 3900. Sekali lagi aku bacain, 0896200 3900. Atau kalau mau gampang langsung aja follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama, @RRIPro2DenPasar ya. Jangan lupa di follow karena kita bakal update semua informasi di Instagram kita, di sosial media kita ya teman Pro 2. Again, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar bareng aku Azriel Timothy, teman terbaik kamu.

0: lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Informasi pertama sore hari ini Teman Pro 2, ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah untuk mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat gitu. Karena menurutnya persoalan tersebut ini sebelumnya telah jadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Jadi Puan ini mengatakan bahwa Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait dan pihaknya juga mendorong evaluasi untuk mengetahui juga penyebabnya apa sih, kenapa nih gitu rendah jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri Teman Pro 2. Nah, evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor juga, mulai dari kayak lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan, sampai minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Sementara itu, ada Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha yang menilai fenomena ini banyak terjadi di sekolah-sekolah dasar negeri terutama gitu ya. Nah, ia menyebut bahwa kondisi ini juga dipengaruhi karena keberadaan sekolah swasta yang jadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurut Saan, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan yang namanya kebijakan pendidikan. Ia menegaskan juga kalau Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus juga fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait, Teman Bro 2. Kalau menurut kamu emang kenapa ya kebelakangan ini gitu SD-SD, sekolah dasar negeri atau sekolah menengah pertama negeri itu lagi banyak yang sepi peminat gitu, Teman Bro 2? Apakah karena memang aksesnya yang kurang kah, atau karena sistem zona apa sih? Zonasi ya. Apa karena itu, Teman Pro 2? Well, kita doakan aja semoga pemerintah juga bisa mengkaji hal ini lebih dalam lagi dan benar ada gerakan nyata gitu ya, ada solusi nyata tentang persoalan ini, Teman Pro 2. Kita beralih ke zona request time, ada dari WhatsApp Rani Fahdri. Teman Pro 2 kita nih baru banget ngechat tadi ya. Hai sore Pro 2 FM, aku mau request lagu Turning Tables by Adele. Oke, habis ini kita putar, Teman Pro 2 ya. Thank you so much Rani yang udah request. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang mau request, langsung aja WhatsApp sekali lagi di nomor 0896203900 atau kalau mau gampang langsung aja WhatsApp DM Instagram kita di @rri_pro2denpasar. Jangan lupa di follow ya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung

Foto kita blur, request langsung ngedap teman pro 2 ya. Pose gitu ya kalau udah denger foto kita blur. Well, teman pro 2, kita lagi gak ngebahas tentang tren TikTok gitu ya. Tapi ini yang lagi hangat-hangatnya tentang penggeledahan. Ya yang waktu itu nih teman pro 2 ketemu emas banyak banget gitu ya. Dan kali ini ada penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi atau Hasan Nasbini yang menegaskan bahwa pemerintah gak akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan katanya. Nah, pernyataan itu disampaikan Hasan saat diminta tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Katanya Hasan optimis penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berjalan secara profesional dan transparan gitu. Katanya, insya Allah di bawah pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang, ujarnya ya. Nah, menjawab pertanyaan tersebut katanya ada tentang ya pokoknya diminta tanggapan gitu terkait isu perombakan kabinet merah putih. Hasan ini mengaku nggak tahu informasi ini teman pro 2 ya mengenai kabar ini. Nah, Presiden Prabowo Subianto diagendakan juga akan menggelar sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin kemarin gitu ya. Dan para menteri dan wakil menteri kabinet merah putih mulai berdatangan di Istana Kepresidenan sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian barat kemarin gitu. Nah, sidang ini juga dihadiri kepala badan, wakil kepala badan serta pemimpin sejumlah institusi negara. Dan presiden itu juga diperkirakan memberikan arahan terkait percepatan pelaksanaan program pembangunan teman pro 2. Kita tunggu aja ya gimana kabarnya, semoga ya memihak kepada masyarakat juga gitu ya. Siapa nih ya kan kita enggak tahu nih pelakunya siapa gitu, supaya seperti apa yang dikatakan Hasan Nasbi juga, supaya hasil dari yang namanya masalah ini itu bisa terang benderang juga teman pro 2 ya.

0: malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini ada akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte yang mengatakan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL ini menjadi salah satu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi persoalan sampah di Bali dibandingkan sistem open dumping. Namun, ia mengingatkan penerapan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Nengah Mulyarte berharap pembangunan PSL tidak hanya menjadi solusi akhir dalam penanganan sampah, tetapi juga harus didukung penguatan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dari sumber, serta evaluasi teknologi secara berkala. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar, Anak Agung Dharma Putra yang mengatakan selain memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi khususnya Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkar, juga peningkatan sosialisasi upaya pencegahan ke masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim kemarau. Dijelaskan BPBD Denpasar juga meningkatkan koordinasi dengan PLN karena kondisi cuaca panas berpotensi mempengaruhi instalasi listrik yang dapat menjadi salah satu penyebab kebakaran. Dharma Putra menambahkan jika kebakaran dipicu instalasi listrik, maka setelah api berhasil dipadamkan, petugas PLN akan memeriksanya dan mengedukasi pemilik bangunan untuk segera melakukan peremajaan agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet gak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

keliling-keliling kota gitu teman bro dua ya. Itu dia Farel Hilal keliling teman bro dua. Ini juga jadi salah satu chart top 20 ya. Kalau nggak salah udah di posisi kelima di chart top 20 Indonesia. Pro 2 Jakarta waktu itu teman Pro 2 ya. Dan kita nggak bakal bicarain Farel Hilal gitu ya. Kita bakal bacain For Revenge, di mana For Revenge ini akan merayakan perjalanan hampir 2 dekade mereka melalui konser bertajuk Titik Sadrah ya, yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur teman Pro 2. Gila. Ya, di mana konser ini juga akan dipromotori oleh Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya gitu. Nah, berbeda dari konser peringatan pada umumnya, jadi Titik Sadrah ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton, di mana konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personelnya For Revenge, teman Pro 2. Nah, konsep dari Titik Sadrah ini lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar terjadi dalam perjalanan band ini. Dimana peristiwa mundurnya Chims pribadi atau Cimot sebagai drummer ini jadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser ini, teman Bro 2. Nah, vokalisnya For Revenge, Bonix, itu menjelaskan bahwa konser ini menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya gitu. Karena menurutnya konser ini juga jadi persembahan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal. Anyway, namanya mirip kayak aku ya, Timot gitu ya. Kadang dipanggilnya Cimot gitu juga teman Bro 2. Sementara itu ada CEO Antara Suara, Andri Feraning Ayu, yang mengatakan bahwa konser ini disiapkan menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para penonton juga nih. Karena menurutnya hubungan pendengar dengan lagu-lagu For Revenge ini jadi dasar utama penyusunan konsep keseluruhan konser ini. Nah, Presiden Direktur dari Sony Music Entertainment Indonesia, Muhammad Sofan, juga mengatakan bahwa For Revenge ini jadi salah satu fenomena di industri musik Indonesia. Karena ia menilai For Revenge ini mencatat jumlah monthly listener tertinggi di kategori band, meraih total miliaran stream, serta mampu menjaga yang namanya kedekatan dengan pendengar. Ya, gak heran juga sih teman Pro 2, lagunya For Revenge ini emang banyak banget yang melekat di hati gitu ya. Dan konser Titik Sadrah juga dijadwalkan berlangsung di Bandung pada Sabtu 31 Oktober 2026 di Eldorado Sport and Convention Hall sebelum berlanjut ke Kuala Lumpur, di mana penjualan tiket juga sudah mulai digelar gitu. Dan penjualan tiket bagi para pendengar yang ingin mengikuti perjalanan emosional akan dibuka bertahap juga mulai dari awal Juli ini teman Pro 2. Langsung aja kalian cari informasinya, pastinya ada ya di akun-akun For Revenge juga teman Pro 2. Siapa sih yang siap untuk dengerin lagu-lagunya For Revenge yang ngegalaunya tuh ngegalau banget gitu ya. Kalau aku sih jujur pribadi suka banget sama lagunya Serana teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih kira-kira?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Masih bareng aku Azril Timothy di Afternoon Tea Teman Pro 2. Turns out memang gak ada narasumber sore hari ini Teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ya kita buka request buat kamu yang mau request lagu. Masih ada kesempatan banget Teman Pro 2 ya. Sampai jam 6 sore nanti aku bakal buka deh ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu langsung aja WhatsApp di nomor 089620-3910. Sekali lagi 089620-3910 ya. Atau langsung aja DM Instagram kita di @RRIPro2 dan Pasa. Aku tunggu requestan kalian sampai jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Itu dia Material Lover dari Sienna Spiro. Ya, siapa sangka ya Sienna Spiro dari lagu-lagunya yang melo atau balad gitu teman Pro 2 bisa nyanyi lagu yang se-catchy itu, ada nuansa-nuansa kayak kalau orang-orang bilang Amy Winehouse-nya generasi sekarang gitu ya. Ya, I can agree more juga karena memang suaranya Sienna juga seciri khas itu dengan lagu-lagu baladnya dia, apalagi kalau lagu lumayan upbeat kayak gini juga cocok banget sih teman-teman Pro 2 ya. Dan informasi kali ini itu sebenarnya dari HBO ya. Jadi bukan ngomongin tentang Sienna Spiro teman-teman Pro 2 ya. Dimana HBO ini masih mempatangkan serial Harry Potter. Siapa nih Potterheads yang lagi dengerin gitu ya. Jadi serial Harry Potter ini ternyata masih dalam tahap finishing lah ya. Jadi masih digarap gitu. Belum 100% udah siap ditayangkan teman Pro 2. Meskipun emang jadwal rilis atau tayangnya itu udah mau deket gitu ya. Udah kejar tayang istilahnya ini. Jadi meski memang meski dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026 nanti, proses penyelesaian episode perdana ini disebut masih berlangsung. Nah, melansir dari Screen Rant, sinematografer Adriano Goldman itu mengungkapkan bahwa episode pertama serial ini belum sepenuhnya rampung, teman Pro 2. Ia mengatakan tim produksi juga masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serialnya resmi dirilis. Nah, Goldman juga menjelaskan kalau proses produksi serial ini memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya, dan menurutnya setiap keputusan visual dibuat bersama sutradara dan tim kreatif demi menghadirkan adaptasi yang emang tetap segar atau fresh tanpa ngilangin esensi cerita Harry Potter teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang bingung kenapa ada Harry Potter yang baru gitu ya. Jadi ini merupakan bentuk series di mana serial ini akan mengadaptasi novel pertamanya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone gitu. Nah, HBO ini berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda ini dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan versi film gitu. Nah, franchise Harry Potter sendiri merupakan salah satu yang terbesar di dunia hiburan, dan 8 film yang dirilis sebelumnya itu meraih pendapatan lebih dari 9,5 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia teman Pro 2. Dan dengan jadwal tayang semakin dekat, para penggemar ya pastinya ya kalian menantikan gimana HBO bakal ngadirin dunia sihirnya Hogwarts dan versi terbaru dalam format series ini. Digadang-gadang akan membuat para penggemar semakin penasaran. Bener gak nih teman Pro 2?

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya, bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah. Teman terbaik.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Itu dia tadi, It Isn't Perfect But It Might Be dari Olivia Dean. Aduh, aku suka banget sama Olivia Dean ya. Anyway, kali ini ada Marvel Studios teman Pro 2. Yes, kalau kalian udah tahu gitu ya, kabarnya ini Marvel udah, kalau gak salah tadi malam ya, tadi malam pas aku bacain beritanya gitu. Tadi malam Marvel Studios gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba merilis trailer dari Avengers Doomsday and the Internet Goes Wild teman Pro 2 ya. Gimana enggak hype-nya Avengers Doomsday ini emang lagi ditunggu-tunggu sama penggemar di seluruh dunia gitu ya. Karena memang menghadirkan pertemuan antara Avengers, The New Avengers, terus ada The Fantastic Four, ada orang-orang Wakanda balik lagi, terus ada yang paling penting ada X-Men ya di tahun 2000 itu balik lagi ke franchise Marvel Cinematic Universe teman Bro 2. Jadi di trailer yang sudah dirilis tadi malam ini menghadirkan reuni Thor dan Captain America Steve Rogers ya. Jadi bukan Captain America Sam Wilson teman Pro 2, sekaligus memperkenalkan ada yang namanya villain baru Doctor Doom sebagai ancaman baru kali ini ya. Nah, trailer ini berdurasi sekitar 2 menit dan mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. 7 tahun teman Pro 2. Nah, cuplikannya hanya diputar secara tertutup sebelumnya dalam ajang CinemaCon pada April 2026 dan kali ini setelah dirilis ya banyak banget gitu ya orang-orang membahas tentang trailer ini teman Pro 2. Nah, Robert Downey Jr. ini kembali ke MCU dengan memerankan karakter Dr. Doom ini teman Pro 2 yang menjadi musuh utama di saga multiverse ini, dan karakter ini mempersiapkan rencananya untuk menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel. Nah, Thor yang diperankan Chris Hemsworth kembali mengangkat milionir menghadapi ancaman Dr. Doom bersama para pahlawan lainnya, dan trailer juga menampilkan reuni Thor dengan Steve Rogers dalam beberapa adegan, dan Marvel juga turut memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter dari Universe X-Men-nya Fox tahun 2000-an awal dulu teman Pro 2 ke dalam kisah terbaru ini, di mana ada Professor Xavier, Magneto, Mystique, Cyclops sampai Gambit itu juga muncul dalam cuplikan trailer yang udah dirilis. Nah, karakter dari Fantastic Four dan Thunderbolts juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Doctor Doom dalam film ini, dan kehadirannya pasti ngeluasin kolaborasi antar semestanya Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya teman Pro 2. Nah, dokternya ini Doctor Doom gitu ya. Doctor Doom sebelumnya sempat diperkenalkan melalui film Fantastic Four First Steps sebelum kemunculan penuh dalam film tersebut, dan Marvel juga mengumumkan para pemeran melalui rangkaian foto yang diunggah di media sosial resminya beberapa waktu lalu teman Pro 2. Nah, film ini disutradarai kembali oleh The GOAT, The Greatest of All Time ya, Anthony Russo dan Joe Russo, yang sukses menggarap dua film Avengers sebelumnya yaitu Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Dan kisahnya ini tentu saja mempertemukan itu tadi, Avengers, Wakanda, Fantastic Four, dan X-Men untuk melawan satu ancaman Doctor Doom ini teman Pro 2. Gimana enggak, karena di film ini menceritakan ada 3 semesta ya, 3 atau 4 semesta bahkan lebih mungkin yang akan collapse, bergabung jadi satu, akan bertabrakan karena ulahnya Doctor Doom ini teman Pro 2. Dan Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright dipastikan juga kembali berperan di film ini bersama Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan Ebon Moss-Bahra sebagai keluarga Fantastic Four ya. Nah, kalau dari semesta X-Men, karakter-karakter OG, aktor-aktor OG-nya, pemeran OG-nya ada Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming, dan Channing Tatum juga turut kembali dengan Pro 2 ya. Dan Avengers Doomsday ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2026 teman Pro 2, dan nanti akan dilanjutkan kisah terbaru melalui film Avengers Secret Wars. Panjang umur buat kita ya teman Pro 2 sampai bisa ke 2027 ya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalau tadi ada film dari MCU atau Marvel teman Pro 2, kali ini ada film dari DC atau Detective Comic. Film The Batman Part 2 ini kayaknya harus mengalami penundaan untuk ketiga kalinya teman Pro 2 ya. Aduh, gimana ini ya? Sabar ya fans DC ya. Jadi film The Batman Part 2 ini kembali mengalami penundaan jadwal tayang, dimana sequel film yang dibintangi Robert Pattinson ini sebagai Batman dijadwalkan rilis di bioskop pada 18 Februari 2028 teman Pro 2 ya, 2 tahun lagi nih. Jadi melansir dari Variety, tanggal ini hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022, dan sutradara Matt Reeves ini mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Dan selain ada Robert Pattinson, film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru gitu, termasuk Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry, dan Sebastian Koch, di mana Reeves juga menulis naskah film ini bersama Madsen Tomlin. Dan sementara ini detail cerita serta peran para pemeran pendukung ini masih dirahasiakan teman Pro 2. Sebelumnya nih, The Batman Part 2 sebenarnya dijadwalin tayang 2 Oktober 2026, which is tahun ini teman Pro 2. Nah, Warner Bros kemudian mengubah jadwalnya menjadi 1 Oktober 2027 tahun depan. Oke lah ya. Sebelum akhirnya kembali menunda sampai Februari 2028 teman Pro 2. Aduh, sayang banget ya. Dan penundaan terbaru ini dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Dan salah satu pimpinan DC Studios, James Gunn, juga sebelumnya membela keputusan penundaan tersebut. Ia menyebut jeda panjang antara film pertama dan sequelnya merupakan hal umum dalam industri film, dan selain The Batman Part 2, Warner Bros. Juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya nih teman Pro 2. Aduh, semoga kita doain juga ya DCU, DC Cinematic Universe ini bisa juga bangkit kayak MCU gitu ya.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat. Pro 2 FM dan Pasar.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sebentar lagi di jam 6 pas bakal ada siaran Puja Trisandie untuk wilayah dan pasaran sekitarnya buat kamu umat Hindu Sedharma Sebali juga pastinya. Dan juga akan dilanjutkan dengan siaran azan maghrib untuk wilayah dan pasaran sekitarnya di jam 6 lewat 15 menit. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

kita berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pr

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca.

0: Dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh.
0: Heran deh.
1: Ya terus terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
1: Oh.
0: Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Teman terbaik.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di 1 jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Ya yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke. Tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Silat. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama.
0: Salah. Satu.
1: Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener. Pokoknya nanti kan malam ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama
1: Bloodline.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein juga.
0: Betul,
1: Elan
0: jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 setelah tadi kamu ditemenin selama 1 jam di Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada Music Live Chat. Sekarang kamu ditemenin sama Cakra di Pro 2 RRI Denpasar nih. Dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti suara Cakra bakal mudara seperti biasa Temu Pro 2 di Today's Recap ini. Buat nemenin kamu di cerita penutup hari dan juga info penutup hari nanti Temu Pro 2. Buat kamu yang mau curhat-curhat ke Cakra boleh Temu Pro 2 di hari apa nih sekarang? Rabu sih kayaknya. Kayaknya ya Temu Pro 2. Belum ngecek jadwal nih. Besok hari Rabu, sekarang hari Selasa nih. Hari Selasa ditemenin sama Cakra Temu Pro 2 di sini di Today's Recap. Buat kamu yang mau curhat-curhat bareng sama Cakra boleh banget. Mau ceritain hari ini seperti apa? Yang mana bentar lagi bulan Juli bakal selesai nih Temu Pro 2. Apakah di bulan ketujuh ini kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan gitu Temu Pro 2? Kalau misalnya di awal tahun kan bikin resolusi nih, di bulan ketujuh nih resolusinya udah berjalan semua atau masih ada nih yang nyangkut satu gitu Temu Pro 2 dan kamu mau selesaikan? Boleh banget ceritain ke Cakra Temu Pro 2 ke WhatsAppnya RRI Pro 2 Denpasar, VN ya, ke 0896203900 atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter ada, di mana-mana ada. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter ada, di TikTok juga ada Temu Pro 2. Bebas mau dimanapun nanti Cakra bacain buat kamu Temu Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, seru-seruan bareng Cakra malam ini. Welcome to the show, you are listening RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Teman terbaik.

Sedih ya Tumu Perdua kalau misalnya malam-malam dengerin lagunya yang galau juga Tumu Perdua. Padahal yang tadinya biasa-biasa aja, tapi abis dengerin lagu galau, aduh kok kayaknya rasanya mellow juga ya aku ini. Tapi kalau misalnya Cakra sih enggak ya Tumu Perdua, emang lagi pengen muterin buat kamu, mau lagi pengen pilihin buat kamu Tumu Perdua lagu-lagu yang emang slow gitu ya Tumu Perdua, dan enak buat didengerin malam hari sambil night driving gitu kali ya Tumu Perdua. Sambil mikirin apa ya tujuan hidup ini mau dibawa kemana, makin kesini makin kesana. Ya Tumu Perdua, karena udah di bulan ke-7, tinggal 5 bulan lagi kita sudah menyambut akhir tahun lagi gitu Tumu Perdua. Perasaan kemarin habis Januari gitu Tumu Perdua. Rasanya waktu itu sangat cepat ya Tumu Perdua. Oleh karena itu kita juga harus cepat-cepat untuk mengejar resolusi-resolusi yang kita bangun di awal tahun kemarin Tumu Perdua. Kalau misalnya Cakra sih Tumu Perdua selama 2026 ini banyak banget resolusi yang udah tercapai gitu, tapi ada juga yang belum dan masih dikejar sampai sekarang Tumu Perdua. Semoga kamu juga seperti itu Tumu Perdua, tetap punya semangat untuk mengejar resolusi-resolusi tahun kamu Tumu Perdua. Jangan patah semangat, karena Cakra yakin gitu ya Tumu Perdua, dan kamu juga harus bisa yakin kalau misalnya banyak jalan menuju Roma gitu. Cakep. Bukan pantun ya. Maksudnya adalah banyak jalan untuk mengejar tujuan kamu Tumu Perdua. Kalau misalnya jalan A kayaknya terlalu susah untuk kamu, terlalu berat untuk kamu, jalan B yang kamu rasa ringan tapi agak muter dikit, gak apa-apa Tumu Perdua. Yang penting tujuan kamu tercapai.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya, ih, senyum dong.
2: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh, ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan masih ngebahas-bahas nih Temu Pro 2 terkait bukan yang terlalu berat banget sih Temu Pro 2, tapi maksudnya karena udah di bulan Juli akhir gitu, yang mana ini adalah bulan ke-7. Yang mana setengah tahun sudah berjalan Temu Pro 2 dari awal di 2026 di bulan Januari. Kita pasti punya resolusi masing-masing Temu Pro 2, dan Cakra sebagai teman kamu Temu Pro 2 yang lagi dengerin sekarang juga menyemangati kamu gitu. Karena kadang kita sebagai manusia gitu ya, sebagai orang yang menyusun rencana tersebut, menyusun cita-cita itu, menyusun keinginan itu, resolusi yang kita bangun di awal tahun tuh kadang di tengah jalan tuh kayak aduh kok kayaknya mager ya mau merealisasikan ini gitu, aduh kok agak susah ya jalannya untuk menggapai tujuanku gitu. Cakra sebagai temanmu bantu menyemangati kamu gitu Temu Pro 2. Kalau misalnya emang kamu perlu bantuan gitu ya Temu Pro 2, mau curhat gitu, boleh banget ke Cakra gitu. Tapi maksudnya di RRI Pro 2 ya Temu Pro 2, jangan, ya gak apa-apa sih kalau misalnya ke Cakranya langsung gitu. Boleh langsung curhat aja gitu Temu Pro 2, kita selalu menyediakan space untuk kamu Temu Pro 2 yang mau curhat-curhat gitu ya. Sudah pasti di cerita penutup hari ini Temu Pro 2, kamu boleh curhatin keluh kesah kamu Temu Pro 2 terkait hidup ini dari jam 9 sampai jam 11 malam. Nanti siapapun penyiar yang bertugas di Today's Recap pasti bakal nemenin kamu Temu Pro 2 dengan cerita-cerita kamu yang astungkare insya Allah gitu. Kita gak cuma dengerin Temu Pro 2, kalau misalnya kita memang punya usul solusi buat kamu Temu Pro 2, pasti kita sampaikan gitu ya Temu Pro 2. Dan siapa tahu juga ada Temu Pro 2 yang lain yang mengalami hal serupa dengan kamu, siapa tahu bisa sharing di Pro 2 RRI dan Pasar kayak gitu Temu Pro 2. Jadi buat kamu jangan berkecil hati, terus semangat Temu Pro 2 dan jangan menyerah.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Ya, Tomo Pro 2 udah 58 menit lepas dari jam 10. Nanti jam 10 nanti Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa ya Tomo Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja Tomo Pro 2, di area Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Udah di jam 10 tumbuh per 2, Cakra mau update-update kamu info penutup hari ini tumbuh per 2. Ini ada kabar gembira dari Pak Bahlil. Katanya harga Pertamax turun itu tumbuh per 2 di bulan depan kalau minyak dunia juga turun tumbuh per 2. Jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya SDM yaitu Bahlil Lahadalia tumbuh per 2 membuka peluang penurunan harga Pertamax apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan nih di bulan depan. Pemerintah akan melakukan evaluasi nih tumbuh per 2 bersama Pertamina dan juga badan usaha lainnya untuk menyesuaikan harga BBM non subsidi dan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan juga keberlangsungan sektor energi. Tapi di sisi lain tumbuh per 2, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun nih. Bahlil juga mengatakan tumbuh per 2 bahwa pasokan energi nasional tetap aman nih berkat kerjasama pengadaan crude dengan sejumlah negara sehingga masyarakat diimbau untuk enggak khawatir terhadap ketersediaan maupun harga BBM subsidi. Ya kita doakan tumbuh per 2 semoga bulan depan makin turun harga minyak dunia tumbuh per 2 yang mana ini ntar bakal berimbas pada BBM juga harganya turun ya tumbuh per 2 khususnya adalah Pertamax. Didoain aja.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus,

Ya, kamu berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra bakal ngasih tahu kamu ini ada di Bali tuh kamu berdua karena proyek Bandara Bali Utara atau Buleleng ini dapat lampu hijau dari presiden dan bakal dirancang pakai investasi swasta tuh kamu berdua. Oh, tidak pakai APBN ya. Sudah ketahuan kalau misalnya pakai APBN takutnya mangkrak enggak jadi apa-apa. Cuk. Ya kan kita nggak menyebutkan yang mana gitu teman berdua. Oke, kita lanjut ya. Pemerintah kembali mendorong percepatan pembangunan Bandara Bali Utara nih teman berdua. Sebagai bagian dari strategi memperluas pusat pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan di Pulau Bali nih teman berdua. Setelah di Bali Selatan ada bandara teman berdua, sekarang dibangun di Bali Utara biar imbang nih. Biar kalau misalnya secara timbangan tuh nggak berat yang kanan doang tapi kirinya juga ada gitu teman berdua. Nah, dukungan tersebut teman berdua disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima paparan perkembangan proyek dari Komisaris Utama PT Pembangunan Bali Mandara teman berdua, Baringin Panggabean teman berdua. Proyek ini juga telah masuk dalam RPJMN 2025-2029 melalui peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 teman berdua. Bandara internasional kedua di Bali ini teman berdua dirancang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A380 teman berdua dengan pembiayaan berasal dari investasi swasta sehingga tidak membebani APBN maupun APBD teman berdua. Kehadiran Bandara Bali Utara teman berdua diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penerbangan, membuka lapangan pekerjaan teman berdua dan juga memperkuat sektor pariwisata dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng dan kawasan Bali bagian utara, barat hingga timur teman berdua. Jadi ya kalau misalnya kita lihat kan teman berdua atau yang menjadi isu selama berapa tahun belakangan ini teman berdua, belum pemerataannya perekonomian pariwisata di Bali teman berdua, masih terfokus di Bali Selatan aja. Dengan adanya Bali bandara di Bali Utara ini teman berdua, semoga perekonomian pariwisata lebih merata lagi, jadi semua bagian Bali kena gitu teman berdua.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Tahu nggak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, itu berdua barengan masih sama Cakra di Today's Recap hari ini, dan Cakra masih bawain kamu informasi penutup hari ini tuh berdua. Kita menuju Kota Banyuwangi nomor 2. Ini kota apa kabupaten ya? Kota sih sebenarnya nomor 2. Kota Banyuwangi yang menginspirasi negara-negara di tetangga nomor 2. Nah, khususnya ASEAN dalam pengelolaan wisata bahari berkelanjutan nomor 2. Kalau misalnya kita lihat ya nomor 2, Banyuwangi ini paling paling kaya akan wisata lautnya nomor 2. Dari ujung sampai ujung itu laut aja semuanya. Ujung utara ada lautnya, ujung selatan juga ada lautnya gitu nomor 2. Banyuwangi ini kembali mencuri perhatian dunia nomor 2 setelah dipilih sebagai contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dalam forum ASEAN ID Blue yang berlangsung pada 17 sampai 18 Juli 2026 nomor 2. Kabupaten di Jawa Timur ini dinilai berhasil mengembangkan ekonomi biru dengan memandukan konservasi laut, pengembangan pariwisata dan juga sektor perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Kalau misalnya kamu nggak atau nomor 2 yang udah pernah ke Jawa gitu nomor 2, apalagi sering ke Jawa gitu nomor 2, kalau kamu ngelewatin di pelabuhan itu banyak banget emang penduduk-penduduk sekitar itu nomor 2 ya kerjanya. Entah jadi nelayan ataupun ya memang yang berkaitan dengan wisata bahari nomor 2. Mungkin itu juga yang menjadikan bahwa Kabupaten Banyuwangi ini sebagai contoh ya nomor 2 pengelolaan wisata bahari secara berkelanjutan. Nah, delegasi dari negara-negara ASEAN, Pasifik dan mitra internasional itu turut mengunjungi kampung nelayan Merah Putih serta Bangsering Underwater untuk melihat langsung praktik pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakat nomor 2.

Ya sebelum lanjut ke jeda selanjutnya tuh mover 2. Aduh, jeda gak tuh terlalu lawas. Nih tuh mover 2 seperti biasa dari Lara Purnamasari udah request aja. Seperti biasa mau izin request lagunya Nick Jam feat Will Smith and Era Estefi, Live It Up. Oke. Seperti biasa Cakra juga udah udah naruh di playlist tuh mover 2. Udah pasti nih Lara bakal muter, bakal request ini. Jadi tanpa berlama lagi, temu berdua Lara, buat kamu sudah Cakra puterin, Live It Up.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Ya, semua berdua udah jam 11, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar Temu Perdua. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Enwar, bertugas pamit. Selamat malam Temu Perdua, bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: aku. Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya, tahu?
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati di sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

teu-teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: tubuh pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dipancarloskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Anyway, teman-teman Brodu, kamu ditemuin sama aku Mita Ulendiri lagi ya. Dan aku bakal menin sampai nanti jam 10 pagi, of course. Selama sejam ke depan kita bakal ngebahas info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure teman-teman Brodu jangan ganti-ganti frekuensi ya, apalagi buat kamu yang hari ini sudah preparation akan berangkat kerja begitu ya, atau mungkin aktivitas kemanapun itu ya teman-teman Brodu, mending kamu pantengin terus siaran kita di sini di RRI Brodu Denpasar. And don't forget to follow our social media. Kita punya IG, Facebook, di X juga ada dengan akun yang sama di @RRI Brodu Denpasar.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Zor, ya ini termasuk dingin walaupun apa ya bilangnya kayak oke, kita masuk ke musim kemarau segala macam gitu ya. Cuman aku baca juga ya beberapa artikel dan juga updatean terkait perkiraan cuaca ini teman-teman Pro 2. Kita ini masuk ke kemarau. Iya sih kemarau, cuman kemaraunya kemarau basah begitu ya. Berbanding terbalik dengan rekan-rekan kita yang di Eropa sana, mereka panas-panas itu panas banget, kering begitu ya. Tapi kita juga perlu bersyukur loh ya teman-teman Pro 2, karena kita hidup di daerah tropis, which mean untuk humidity atau kelembapannya juga sangat tinggi. Jadi walaupun sepanas apapun itu ya dunia ini yang ada di Indonesia Raya rasanya, cuman kita tetap masih bisa yang bernafas lega lah ya teman Pro 2. Tapi tetap aja ya, kamu harus siapin payung atau jas hujan kalau semisal berencana bepergian ke daerah pegunungan begitu ya, atau mungkin dataran tinggi, ya intinya kegiatan outdoor lainnya lah ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang ada rencana nih ya untuk aktivitas di kawasan pesisir, jangan lupa juga untuk memperhatikan informasi gelombang dan cuaca maritim dari BMKG of course, agar perjalanan kita semua ya tetap aman dan nyaman teman Pro 2 ya. Well, semoga hari ini cuacanya bersahabat dan aktivitas teman Pro 2 berjalan lancar semuanya.

0: kuahnya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar. Sekarang kita lanjut lagi untuk Pro 2. Kalau tadi cuaca sekarang ya, info lalu lintas. Ini baru aja aku melihat updatean terkini. Waduh, kok banyak banget begitu ya. Terlihat ada merah-merah ini teman Pro 2. Itu dari Jalan Hayamuruk deh ya. Kalau di Hayamuruk sendiri terpantau ada sedikit merah-merahnya. Cuman bukan tipikal yang sampai macet banget ya. Pun juga sama di WR Supratman. Terus di Simpang Tol Pati sudah pasti pagi ini akan padat teman Pro 2. Agak ke selatan lagi di perempatan Padang Galak ya, itu juga terpantau pasti padat banget teman Pro 2. Terus di Hang Tuah dan juga di mana ini kita lihat dulu. Oke, lihat. Oke, di pertigaannya juga sama ya teman Pro, di Hang Tuah itu yang akan mengarah ke pantai ya, itu sudah pasti juga akan padat. Cuman kalau untuk di daerah Renon sendiri sih so far oke ya, Jalan Raya Peputan. Terus di Cagung Tresna juga terpantau lenggang banget hari ini ya. Cuman kalau kita ngobrolin tentang di Renon begitu ya teman Bro 2, ini di PB Sudirman sudah pasti terpantau begitu ya teman Bro 2, agak macet. Tapi bukan yang macet banget begitu ya teman Pro 2. I mean like ya padat aja sih ya. Pun juga sama kalau misalkan teman Pro 2 yang akan melintas di Jalan PB Sudirman terus belok kanan, nah itu sudah pasti ya bakalan terpantau agak-agak padat teman Pro 2 ya. Kalau di Jalan Imam Bonjol dan Teuku Umar sudah pasti yang padatnya itu di perempatannya ya teman Pro 2. Sama juga di Simpang Malboro Teuku Umar juga sama nih teman Pro 2 yang akan mengarah ke Maindradata dan Teuku Umar Barat. Terus juga kita melihat, nah ini Denpasar Barat di Gunung Agung pagi hari ini sudah terpantau padat banget. Pun juga di perempatan yang akan mengarah ke Buluinde dan Maindradata Utara sama juga padat banget teman Pro 2. Di sekitaran Jalan Maindradata juga sama ya, terpantau sangat-sangat padat ya. Terus juga kita beralih ke Denpasar Utara. Nah ini masing-masing Gatsu sama aja saya, nggak pagi, nggak siang, sore, malam pasti terpantau macet. Tapi bukan tipikali yang macet sampai kamu nunggu berjam-jam sih, enggak. Ini pure gara-gara traffic ya teman Pro 2. Karena kita tahu kalau di Gatsu sendiri ini merupakan jalan utama penghubung antar kota kabupaten. Begitu ya. Oke, sisanya aman sih ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang akan berkendara, jangan lupa dibawa dokumen pentingnya kayak SIM, KTP dan juga SNK kamu.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 di Pasar. Segitu dulu teman Pro 2. Iya. Informasi yang aku sampaikan, tapi teman Pro 2 kita bakal ngebahas topik yang of course sangat relate dengan kehidupan kita selama 2 jam ke depan nanti dari jam 7 sampai jam 9. So make sure jangan kurang dengan di frekuensi. Cuman di sini aja di Pro 2 di Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Sama Prodo pernah gak sih kamu kepikiran begitu ya, gimana ceritanya seonggok tepung tapioka begitu ya, atau yang lebih akrab kita sebut dengan aci, bisa berubah jadi puluhan jenis jajanan. Padahal ya udah bahannya ya sama tepung tapioka begitu ya, tapi hasil akhirnya tuh kayak beda-beda, banyak banget. Ada yang memang teksturnya kenyal, ada yang kriuk begitu ya, ada yang mungkin cara diolahnya dengan cara digoreng, direbus, dibakar. Many more teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya ngebuat aku bingung juga sih ya, selaku orang Indonesianya langsung begitu ya. Dan aku juga sebagai pelaku sebenarnya, I mean like pelaku yang memasak olahan aci ini bermacam-macam, jujur sebenarnya bingung gitu ya kenapa ada hal itu. Dan kita bakal kupas tuntas ya perihal kuliner peraci-acian ini di Indonesia, mulai dari sejarahnya gimana, perkembangannya gimana, dan mungkin aku bakal ngasih beberapa resep gitu ya buat kamu. Ya. Tapi perlu diingat, apapun yang olahannya dari tepung aja, I mean like dari satu bahan aja, dan itu kamu terus konsumsi dengan secara berkala begitu ya, itu sebenarnya gak baik sih ya buat tubuh kamu teman Pro 2, karena badan kamu memerlukan nutrisi yang seimbang begitu ya. Jadi aku mau disclaimer dulu di awal ya teman Pro 2, kita di sini having fun, aku bukan yang sampai pokoknya kamu harus begitu mengkonsumsi ini. Enggak juga sih teman Pro 2, kalau mau ya sok atau silakan begitu ya, tapi jangan sering-sering ya, karena yang berlebihan belum tentu baik buat kesehatan kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Siapa di sini teman pro 2 yang dari TK or even SD suka banget beli cilok di depan gerbang sekolah kamu atau dimanapun deh yang deket rumah kamu teman pro 2. Sebenarnya tahu nggak sih nama cilok itu ternyata berasal dari bahasa Sunda, aci dicolok begitu ya. Karena dulunya jajanan ini memang dimakan pakai tusuk bambu, walaupun sering disebut bakso aci. Sebenarnya cilok ini lahir lebih dulu dan punya tekstur yang lebih padat begitu ya, serta kenyal teman pro 2. Kalau dulu cilok ya udah buntelan tepung aja gitu ya, tapi sekarang isinya makin banyak banget teman pro 2, mulai dari isian ayam, keju, sosis, mozzarella begitu ya. Dan kalau dulu cilok kan identiknya sama ya udah yang jual abang-abang begitu di pinggir jalan. Jangan salah, sekarang banyak banget cilok-cilok fancy yang seporsi isinya cuma 50 pulung cilok itu dihargai 40 hingga 50 ribu. Kaget nggak lo yang harganya cilok cuma 5 ribu bisa dapat 10, ini 5 ribu belum tentu dapat teman pro 2.

0: Aku kira mana-mana aja.
1: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar. Kalau tadi cilok, sekarang ini adalah salah satu olahan aci yang ngebuat kita pada pokoknya rebutan untuk melindungi diri ketika mengolah ini ya. Sudah pasti ketebak alias cimol ya, goreng cimol. Jadi buat kamu yang baru tahu juga nih, cimol itu adalah aci digemol. Terkenal karena apa? Karena saat digoreng itu meletup kalau teknik menggorengnya salah, begitu ya. Karena sebenarnya penyebab utamanya adalah ada uap air yang terjebak di dalam adonan. Makanya pedagang cimol ya, biasanya kalau goreng cimol ini dari minyak yang dingin, terus ya udah dipanasin pelan-pelan dari api yang kecil terus dibesarin, begitu ya teman Pro 2. Dan aku juga sebenarnya masih berpikir kenapa ya cimol di luarnya itu mau dia garing, cuman dalamnya kayak ih kok kenyal begitu ya. Nah justru sensasi ini yang ngebuat kita akhirnya aware, oh iya cimol tuh yang begini ya, yang luarnya crispy, dalamnya kenyal banget begitu ya teman Pro 2. Pun juga kalau ditanya rasanya gimana, ya aci, aci begitu ya. Dan makin kesini juga kalau misalkan ditanya isiannya apa, ya terserah, bisa diisi cumi, bisa diisi ayam, bisa diisi keju juga tuh teman Pro 2.

0: malam sih, bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan.
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

sama Prodio, masih jadi di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih ngebahas seputaran peracian duniawi. Ya, kayak penting banget gitu ngebahas aja, cuman kayak ini tiba-tiba ke blow out gitu ya di otak aku yang bungil ini ya, teman-teman Prodio 2. Kok bisa begitu ya, dari yang namanya tepung tapioka jadi olahan aci. Nah, dari aci ini kayak banyak banget begitu ya, bahkan bisa sampai belasan puluhan olahan dari aci ini sendiri, teman-teman Prodio 2. Heran begitu ya dengan kreativitas sama orang-orang kita, teman Prodio 2. Jadi buat kamu yang kepo, sebenarnya ada apa sih dengan peraci-acian duniawi ini? Kamu bisa pantengin terus ya di sini aja di RRI Prodio 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: 咦，讲埋先，姓杨党，姓杨，姓杨。
1: 加油，车呀！咦，姓杨党。